sina kalme lau. Kurisa pagaipa, laksino bia o mie ina tanamol pakedau. Wenas manin kedau na tanamola igal. Se I tanamon gai gino ngap tanakai nangasitabi. Au kuikumabaiga o position ya kaina tal damane.

0: Radio 4MW, 1260 AM, Medibowa. Markai, Markai. Aku yang buahkan.
1: You're tuning in to The Drive Show on Radio 4MW from